0: masu bukata ta musamman. Jigon rukunin ma sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da tattawa da kuma ƴan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu. A yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa radio kan mita 93.1 a zangon FM dake birnin Kanan Dabo.
1: Inda uku da dugo daya a zangon FM.